Como te dime tan Ryan me ori FM 89 wabi me to wana de menes engai mine me wa ayo mangkan dan rongorongo area tau rai pekin de tan ngoram te meran teman tai dikai kita te pagam tai

a meron te tawaret tem tang tang meni te keroi me kunai ya teruan kara pete yango a yon tanan meuri fm me jinan pai nain ta meron te te pakan tai ya yu wa pui me wan kai te menis na kon no wa ke na kon isu wan janon da waki a na kon na pe wan wan ko em kenen janon dai na yarei ta te ta ka meuri mai toro na ko im na non te ta meron te pakan tai ya yu Tera anak aku kanuan nam tay mekannya kau yang tahu aku bawa kimi aku rawan aku am kata iri kiki. Kita aku yang ni tera anak aku kanuan nam amwa kibu kentungan nam pong erang ini kakak wak yang pong apa mekiri pes ada rumah kita nanti tepong ayu tapi mewawan surai napong ini no meta. I mean ayare men nam tapa ni kau ngurame yes na pun tay metan wak yang kakak meura meta pekora. Kian kai ti meton na kia mara katan wata ipo kinto ngoram te pakantay ayo sena ikan ka urin ko na pwede ni pon no nawa ane te tayo ko na mga tauroy nungoray tayo yan rungurungo ni metang mentiro ni karikir rungurungo ni panan kiripes ikan na pe ari sabah kina pe na kun narawa ni kakakipos ari meten na ng program ke kuna mara ko otatangiri ane kan nungoraya kina iyon meuri FM Ana te tetai te sena wa kia ini pon no wai mui nam rongo rongo ni metang. Ya tau rai na pen pus mai tai ya na pupusi. Ake ana kona andro kona kona nara po aki Meuri FM. Ke PPA Meuri FM mai chenam pait nai. Tamai ron te pon tai ri kia ini.

0: men narakati nakon kanwa narataya ikangaro ayo meuri FM 89.9 ibukin disasapai rongorong disarire inuko awal pana ikon mekinaki akian etime to andi ipatan kong raiko nuwa weko anti rarikim tayna meuri FM 89.9 etime to andi meri meri nipeko ibukim ibukin napera ekiripas
1: Woda stop komo.
2: Na ko mi era gasta mas, e ku kurei woda phone ni kata nota, pa ye ka nuanga men ka pongana ki na service yon the recharge.
3: Tiri bi sine benen mai ye. Sine benen ni gidi tuli wakata.
4: Yon mai energy ro. Ayare kataya. Kataya. Kataya. Kataya.
5: Mungkin orang na, eh, parin telefon dia. Tuan na, kia kawan dia di mana nak? Woda phone, aku wakan nangai. Device promotion.
4: Kalau kita ambil kerja orang dengan telefon, ah, paling nak telefon. Kau orang kaya je, AO6. Telefon na, eh, pakai telefon. Men, tapi buat apa pun meruawan nak kon, tapi buat apa pun meruawan. The model E14, men, tapi buat apa pun meruawan nak kon, tapi buat apa pun meruawan. Ah, tapi orang, aku kita nak telefon, nak kata orang dah ada. Aika, apa? Kau ni papa kita buat apa yang kita jayu?
2: Ya, pun kau murah lah net, buat kita uai, uai kami yang kurang.
5: Iran jin neperan, oh ya itu pakai nipu, bau, narun.
4: Kau orang kai, bawa amai yau sen, orang nak kirim dia pakai nipu, yang nam kau orang telefon.
2: Ya, untuk bawa ini embesa QR, yang nere kena kirim dia 1% dia pakai nipu, yang di nani nak kau tanya telefon nak.
5: Atau orang kai ntapo, nipakai mana? Iran dia kara, ibairiki. Oh, Vodafone backing wakan met green.
4: Yaina bay iran kai nana mane bat tuwa matua dai tak met pesa sport complex begini bani ndo ngona telefonia tuwana aki ke kawara mangan ndo water phone are ko wakan ngaya begini wakam ke kai
2: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
4: Ah, Nico, pasal mana dah yang gay? Ayah pakai nipu gay, buat telefon yang nak nak telefon. Sekitar baga, kerana orang pak, ayah pun nampak

Hoi, pensi tapi nanti kita tapi nanti semangka ya porai tapi na yom mau dia kami cenang pengen. Ayaren kita nanti ya yo na kami aku kaya kai. Hoi pensi tapi wadik kita tay mangka ya porai tapi na. Ter.

Men nam tapa ne kongora mei na nan te tairi ke yo nara tain kai ta pe wa de te kan men kai a porai te puina an kai a ki tawara tai a ta pe kora ke mei na ai kai ari a pandu kona pe yain tu kina kan wan nara ka tairi kina koim tairi kin nam ponga yo ate te mani pong te pi me te nuwa pangin te na makai na surai wo wa ta nga wa pi ma no wa Pente takai tau tiga apa sih nak kuem pemeta nong muram manimon dona kim yon mau di apa meja sampai nan karo kuat tadi kayu dia pengaruh kuna bayan tu kena mau ringar ya nembang aku di kuna konte ngapung tadi aku tatani ya pon nolawa ngai di kita kuma yeri tato biar ya san dorani kuna nanti tan meon tay ni karo kuang kai Takati kira ina kuem ate takai tau di kim pemeta nong muram dona kim rom Mendam tapi keku kuangong rame. Oke ya dia pengen kangen apa nak kuim? Tahu ya kuangra sena. Kena tiki roy nangan tikiran nampai di kayu. Paina tar tar roy kurang mesu roy. Sebangapuma.

Now, ya pun nak kiri ke arun bisin tewa. Aye, ekak aje ye meyan nane kai pakatikya. Tini pun kosue ya di peso. Maya de kurigo kapai aram. Iroia anak kumite entok. Ibu gin tewa ya. Wa. Nana kapi meruwa ni no amet apa? Eh kiri besu wo tanga wopi mono. Ini kaya nak kontenam ba isu tenu akia. Awa isu akia tenu wo wa. Oh isu tenu akia. Ono wani mewa. Ruai wa akia tuana. Satebe katepana. Eh mai turu nak kontenar kampana. Eh anan trading. Ngayang kaya amis bonsai ibu gin tewa ya wa. Wari nanin wa ake anaka pon tetai yei patawana teisua pataka wua teru waiwa. Nakan wangami mayroon anan trading wabubuwa tekatiri men o tinibubuwa ni mebu yitakawu men o timuwana mekan wangana e ni mebubuwa te tara. Kuligo mina ayina po paim dekan wanga e monte meteroi. Kamraba mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kaan gilibes. Ibu sumayan ami inaometa wawatanga wabimaonawu.